Kasie madarain. Tan kasi, bad kasi, kil kasi, mel kasi, tan madure pattanang avla pinanda. Kasiyai valum kasi magarajan, pettadita kanmeniye madire vireyana, kanaku sadari ki varikandra.

0: kupata bala kupita bala kukanga maji kupita bala kukanga maji kawaringa la banda
1: Yeah. Oh.

Beneran yang enak kerukir, teman-teman. Mangken ngangkak sempok.

warung neworo tempat rekan tidok neworo kan iye. Tak ecat turing agung sosrono, ecat ora ema juga untuk petra kan tidok.